ada alkon duren mareke ana indian ulun mai oi oi ra ana kokoro tuan dari omala cecet lah mareka perwala.